akangitheka mntana umuntu akangithengene ngababa kuwena osuvukile awungene kulomoya sibavuse nabanye angizwayini wena osuvukile awungene kulomoya sibavuse nabanye wo bakithi ngena kulezi nombolo ingano OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 noma ke bhalaka ke umyalezo wokubavusa noma ubhale umyalezo wokubavusa laba bantu bese uyathumela kimi ngapha bese ngifunda.

Lepom tenemu tangan manja ko rang manja, rang manja bang kawan kene tenden sabo kui si tenden sabo, abang kene rang manja bo rang manja lapi mana rang ke, ay buning aku pining aku pining aku pipo rang manja, kena ni mana rang kisah jangan bo rang manja. Agengi falengo tulai vage manje vwe valalele kote babu kataza sekumbula pili mkwakwe na ibagita ibagiti babu kataza tola section wenubu hamba nge MT20ZN wambila lapa na lapa ku istri tusuka ku istri tuwe kusasongile zinda u babu kataza tola section ubu hamba nge MT20ZN lapa ku istri sekumbula buya bunge buya

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Izindaba zokubumbana kwehora lesikhombisa emsakazweni umgungudlo FM nosinenhlanhla zimu sawubona umlaleli. Umnyango wezisekhaya ukuthi kwamukela ukuboshwa kwabantu ababili abebesebenza ke kolomnyango phambilini abasolwa ke ngokuba yingxenye yethimba elikhipha ke amapassports aseNingizimu Afrika kubantu bakwamanye amazwe ngokungemthetho. Kusolakala ukuthi ke amapassports abedayiswa ngemali efinyelela ku-100,000 amarandi ngayinye. Kusetshenziswa ke imininingwane yezakhamuzi zaseNingizimu Afrika kodwa kufakwe izithombe zabantu bangaphandle ukuboshwa kwabo kulandela ke uphenyo olwenziwe ngamahawks kusukela ngonyaka ka-2022. Ngqongqoshe wezisekhaya uthi ke ukusetshenziswa kobuchwepheshe ke buzosiza ke ukuzovala ke izikhala ezisetshenziswa ke abakhwabanisi. Umnyango uthi ke abasebenzi abangu-98 sebexoshiwe kanti abangu-42 baboshiwe kusukela ke kuqale uhulumeni wesikhombisa. Umahlabela phambili sithola odaba oluthi iNingizimu Afrika ixwayisa ke ngesidingo sokonga amanzi njengoba kulindeleke ukushisa ke okungaphezulu kokujwayelekile nemvula encane kusekela ke kumfumfu kuya kuzibandlela kuwona lonyaka. Isazi samanzi sase-DUT uSolwazi Phile isithi umkhuba ke wesimo sezulu ungadala ke ingcindezi emadamini nasemfuleni. Uthi ke njengoba ke itheku lithembele emvuleni yasehlobo ke ukuncipha kwemvula kungaphazamisa ukutholakala kwamanzi, kanti ugcizelele ukuthi ke izakhamuzi kufanele ziqale ukonga amanzi nokuvikela ke izinsiza ezibalulekile ukuze kuncishiswe ke ubungozi bokushoda.

ukuthi nibe ingcenye ningene isikhathi senu nakwazi ukuzoba nathi kulo msakazo okumsakazo kwakhona la emgomdlo sibonga kakhulu nje izandla zehlule ikhanda.